azat dzirdim kirit Ushorjun en chors bolora lok stverner antsiali Nen khagak nen nen kangar Sarcharan ankyunum Batotar urish achkeren Antsanot otar demkeren Kalvatskin